0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kokal epatak kawinak lakuk. Chi shakbi li are kukamukok rikop kashlangwa shichi rikepkar kakai chikah kutewchih katek uri kupir rikhetak kashlangwa ekuya chikiech euti hoshelab ares kikihat chikiech rigwinak shokohe kupir rikepkar ares kikihat chikiech kunohel si balakkewa ik ekinohik katek uri kakimol rikatotahna kaplahuk nohinak takchakach rukri uchakab takkar kakimolo Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achihab. Shos chanim, kuban la riare, arese eutakunelab, kiakan parihokub, ares kikisuk ba upik chakab cheribetzaida, kategori riare kiohachna uiriwinak. Aretakchi shehachita uiriwinak, kbe parihuyub, kategori kachau rukri dios. Aretakchi okinak chiriakab, Rihokup ko pari upani kahal ripolo, kategori riare utukel ko kanchori uleo. Riare krilo cheriare si balakke kosik jubinsashik rihokup, rumalde cheri kiakik, shos chikiwaj petinak ui ulok, patakri ukah kahpal cheriakab, kepe ulok kukri eare, kebin puwiriha, kategori chichanim knebehuwi chikiwaj. Are tak chiri eare, Kekilu wat cekpin puwiri polo, kekicuamak cekun sipenel, kategori sipalah kekirakakir kici. Rumah red cekonohil liare kekilu, kategori makicap tak suweri, kategut liare cicanim kubih cikic.
2: Ciku baiku swihriin, mishbihiwi.
1: Canim kakangkuk liare parihukup, kategori kekak krikiakir, pakanima I are sipalah makichop tak suwaweri. Rumah rechi makakichop ta rimaypal rechi tak kashlongwa. Rikushlepal I are sas tapatalik. Kikikis ripinim kategori kiopancho uleu parigenesaret kiakanjulok e kikishim rihukup. Are takchi kerulok parihukup. Chichanim eko hojun winak chakikichop la uwachri are. Kepe paronoheri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao wip, chotak rikichat, chiha wi kekita wi cheko wiri are. Kategori baronohel kolibal, shakha wi nekok wi, panimak tinamit, panis tinamit, kekiyari yao wip, patakri kayibal, kekita cherechri are, chekikichap kok riuchi ritsiak, ekonohel ri kekichapu kok ri ritsiak kekoltahik.
0: Marcos capítulo 7.
1: Rie fariseo shukuhe ekhukun akhtipnelab epetinakolokchi pari Jerusalem ke kibu kokruk kategori kekil ekhukun chikech li euti hoshelab riare chekewa ik ruktsil takikab manki chahomtak. Rie fariseo shukuhe konohili ea judío makewatah weman kichahomtar kikab chipatak likichok Rumah rech je are kikirausih ri kikipan okhertih. Man kegwa tak are tak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kikirausih si balahnik a khastak chik. Kikichak ritak kumupal amaha. Rihetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotu chi.
3: Suche. Chiri eati hoshela man kikirawasik tari khastak chira khawashik krawasashik shane ruktsil tak kiqab kewaik
1: kubik chikech
2: vi Isaías ut shubik biwiri ish keb ipalak hachari tziptalik wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi katek ut riranima nak uya onwi chwech riin mankota upatan rik ihlanik chekik man chwech Rihetak bisham chikikutu, shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upisham ri Dios, katek uri, kiyuti vib chirih ri kitakanik ri winak.
1: Shokohe kubik chikech.
2: Henak ut, riish,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rikaminakib cheman kili tahtah, pubi kebin wiri winak, kategori maketa amtah.
2: Kategori, hunch kechri katal tih kubirchrech.
3: Achtih, aretakchi kabihwe tihri, shokuhe kuhak yaklahri uch.
2: Kategori, riare kubir.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish katal taktih, rumal rechikia, kekanri winak cheman kekovinta chere kashik. Kategori riish man kichapta ukok we ekan ri ruhun uwi ikab. Kashi wech riish rumal reche ki tzakri ukolimal ki hul ekashal takutsihri Dios. Chare e inan e itat sheke kamisanik. Shahe wak ut, rugri ki banori, kopari ichomabal che utsri banok, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retam alri Dios. Kintak na ubik chkech. Ek asal takutsihri Dios. Shokuhe etakonelab. Ri eare ke kikamisahna e hohunri e ke kokatahna ri enikahchik. Arechk mantahna katoktsih puwi we hun mayil iksakri. Rumal kikikel konohele ek asal utsihri Dios. Tishinakchi aretakchi shmachtahu lok we uwachuleu. Chikmahtah olok chi rugri ukik elri Abel, kopan rugri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahal ri tabal erinim rachochri Dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksih puwi wehun mayil ikhsakri. Kashi wech ish, ri ish qataltzih, rumal reche shikam ubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktah, erik kah ke okik ri ish ke ik atek.
2: Aretachchi ishelo bichila, ri etzibanelab eri fariseo kkahri kash ri tzelchrech. Kategori, kikikot uchi ichrech kikhastak. Kikikoh kambalchrech, arech kikikamih hojuntak utzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Kategori, kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik, rumal chineri, shak kitak albeh chikip. Nabeku bich kechri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib. Michomachi utsri ukush kashlangwa kechri fariseo. Ri eare kep kipala. Ronohel hasache awam. Benapak ala hisanik chorisakil. Shokuhe. Wekohun hasach pawal. Manshakta teari chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tzir che kibih pak ekum. Ktatahnari chorinimalak ih. Ri tzir che kibih na patak ishikin. Patak awal takha, si balak ke atak nari, pap bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il, mishibih hibib chkechri kikamisahri bakilal. Mangkota hunha suwach chik kekovin chrech. Kink ut chivach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi, shmantahri kamisanik, kekovinik kakanu bipari hejena. Henak ut, heri kimbih chivech. Chewehunri, kas chishibih ba ibib. La mankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kep puak. Esha herik ut, re dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shokuhene, di iwi e halam. Mishibih ibib. Ish si balah ikihil chikiwach ri chikob rech uwakah. Kimbih chiwech. Hachin uts nutzi hoshik in kuban chikwach riwinak. Riukohol riachi utsu tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri Dios. Katek ut, hachin itzel nu tzihoshik in kuban chikiwachri winak, itzel u tzihoshikri riare kuban chikiwachri e angel erechri Dios. Hachin kubihun tzihche kukulelah riukohol riachi, kuitah nari. Katek uri, hachin kubihun tzihche kukulelah ritioshlah ushlabashel, mank kuitah tah. Aretakchi kishkam na ubiri ish patakri ukolbal chabal, chikiwachri ek atal taktsih e chikwachri enim takwinak, mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwib on has rikibih. Ritiosh lakushla bashel, kubih nari chivech ritsih che rahawshik kibih pawekah balri.
2: Hunch kechri winak kubih chrech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cherubanum kanok in moy eku kamikri runohel chikimwila.
2: Kategori kikbir chrech.
3: Hasku shubanchawach. Hasu hakik shubanchreti awokoch.
2: Kubir chkech.
1: Warish bitach chiwech. Kategori riish machineta tabechtach. Hasku cheche arekiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelabri are.
2: Ketalah watch wachi. Kategori kikbir chech.
4: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani uhutihoshelap ri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
2: Ri achi kubir chkech.
1: Arekuari sach balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elena kulok ri are. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri urketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri Dios. Ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutat bech ri hun winak ri. Mankota humul tata hinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
2: Kikbir chrech.
4: Ri at, chi atala shinak parimak, katekuri kuhati hoch ukok.
2: Katekuri. Kikikia kulok riare, kategori, ri Jesus kreta marche shikikia kulok riare, kurika ekubir chrech.
5: Lat kat kohon chech ri okohon riachi,
2: riare kubir.
1: I hachin kuri riare a haushel, arech kin kohon ri in chrech riare.
2: Ri Jesus kubir chrech.
5: Ri atawi lom chik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
2: Chishakbi riare. Kukalifisah ikubih.
1: Kin kohonik kahaushel.
2: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
5: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitah ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
2: Ejuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit sihri. Katikuri kikbih.
6: La shokuhe och moye briuch.
2: Ri Jesus kubir chkech.
5: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak keheki kanok.
2: Juan capítulo 10.
5: Kasih kasih kimbir chivech. Ri hunuinak che mankokta pariuchi kikral rech richich. E shane kapan puwi. We areri hun elaom e hunitzel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech ri chih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri ri kral chrech. Kategori ri chih ki ketatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usik ihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe e satahubik konohel ri e uchih, knabeh ubi chikwach. Kategori ri chih ki kiternebeh ri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubi hun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke animahu biri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hun winak. Che manchop talta uwach.
2: Ri Jesus shubir chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri. Ri Jesus kubir chichomul chkech.
5: Kasih kasih kimbir chiwech. Inri inuchi kral chkechri chih. Konoheli epetinak kannabech nuachri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Kategutri chih man kshkitat bechtari kichabal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel kekohi kik aslemal, ekekohi ksibalah kik aslemal. In riin utzalahah yuk.